Assalamualaikum untuk Pandu Anak Auda. Hari ini hari Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 11 Julai 2026 Masihi. Ya, selamat berhujung minggu juga kepada Auda semuanya dan pastinya juga ada sudah perancangan yang Auda ingin lakukan di sebelah malam nanti, dan untuk itu juga bagi memudahkan Auda untuk melakukan apa jua sebarang aktiviti di sebelah petang maupun di sebelah malam nanti, kita maklumkan dan kongsikan juga bersama ya maklum ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam, khususnya bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini nanti, di mana diramalkan keadaan cuaca sedikit berjerbu dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 30 km sejam pada waktu petang, dan dari arah tenggara selaju 0.5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut pula berombak sedikit kesederhana di paras 5 hingga

0: sukses.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna

0: ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Radio Pula. Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Agusri di National FM.

0: dan sedang mengarah.
1: Kita menjalankan amanah
0: di aquaculture secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan
1: terhadap kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari sidang pengarah, please dengar.
3: Baik, kawada dari sidang pengerang untuk hari ini 11 Julai 2026, kita kongsikan bersama tajuk kepentingan penglibatan ibu bapa dalam kehidupan sosial anak-anak. Di dalam era digital dan sosial yang semakin kompleks ini, ibu bapa seringkali memberi perhatian lebih pada aspek akademik dan keadaan fizikal anak-anak. Namun, satu aspek yang tidak kurang pentingnya ialah mengetahui dengan siapa anak-anak kita berkawan. Persahabatan mainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk syahsiah, nilai dan masa depan anak-anak. Mengambil tahu tentang rekan-rekan anak bukanlah tanda tidak percaya, tetapi satu bentuk tanggungjawab dan kasih sayang yang mendalam. Rakan sebaya adalah ejen sosialisasi utama selepas keluarga. Anak-anak menghabiskan masa dengan rakan-rakan mereka di sekolah, di kawasan kejiranan dan kini di alam maya. Pengaruh rakan sebaya boleh menjadi sangat kuat, kadang-kadang mengatasi pengaruh ibu bapa, terutamanya ketika anak-anak memasuki usia remaja. Jika ibu bapa tidak mengenali siapa rakan-rakan anak mereka, mereka kehilangan peluang untuk memahami persekitaran sosial yang membentuk pemikiran dan tingkah laku anak. Contohnya, seorang rakan yang baik boleh mendorong anak untuk belajar dengan lebih giat dan bersikap positif, manakala rakan yang terlibat dengan salah satu seperti buli, merokok dan penyelewengan boleh menyeret anak ke jalan yang salah tanpa disedari oleh ibu bapa. Penglibatan ibu bapa dalam kehidupan sosial anak-anak dapat menjadi benteng perlindungan awal. Dengan mengenali rakan anak-anak, ibu bapa dapat menilai sama ada mereka mempunyai nilai dan pegangan yang selari dengan didikan di rumah. Ini bukan bermakna ibu bapa harus memilihkan semua rakan untuk anak, tetapi mereka boleh membimbing anak untuk membuat pilihan yang bijak. Sesetengah ibu bapa mengambil inisiatif untuk menjemput rakan-rakan anak ke rumah, menghadiri aktiviti sekolah atau berkenalan dengan keluarga anak mereka. Melalui cara ini, mereka bukan saja dapat memantau pergaulan anak mereka juga, tetapi juga mewujudkan persekitaran yang selamat dan terbuka untuk anak berkongsi cerita. Dan Auda, mengetahui rakan-rakan anak membantu ibu bapa memahami perkembangan emosi dan psikologi anak. Remaja seringkali lebih selesa meluahkan perasaan mereka kepada rakan berbanding ibu bapa. Jika ibu bapa mengetahui siapa rakan karib anak mereka, boleh mengenal pasti sama ada anak mempunyai sistem sokongan yang sihat. Di zaman teknologi maklumat ini, persahabatan tidak lagi terbatas pada interaksi bersemuka. Rakan maya di media sosial dan permainan dalam talian juga membawa pengaruh yang signifikan. Ibu bapa perlu lebih proaktif untuk mengetahui dengan siapa anak-anak berinteraksi di alam cyber, kerana ancaman seperti penderaan cyber, eksploitasi dan pengaruh negatif lebih sukar dikesan. Dengan menjadi komunikasi secara terbuka, ibu bapa dapat melindungi anak-anak dari bahaya yang tersembunyi. Sekian dari Ketua Penyuntingan Pelita Brunei, kepentingan penglibatan ibu bapa dalam kehidupan sosial anak-anak.
4: Dari sidang pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbit, info.pm.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ASEAN. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Perhutanan Indonesia. Menurutnya, arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor bagi memastikan usaha pemeliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Tambah menteri itu, arahan itu turut menetapkan penubuhan koridor hidupan liar dan kawasan pemeliharaan di lokasi yang merentasi laluan migrasi gajah bagi memastikan kesinambungan habitat spesies berkenaan. Presiden Filipina Tun Ferdinand Marcos Jr. menegaskan Laut China Selatan yang kaya dengan pelbagai sumber biologi tidak boleh sesekali menjadi zon konflik, sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita setempat melaporkan Tuan Marcos berucap semasa resepsi diplomatik menggesa semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Katanya Filipina kekal komited terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut. Singapura terus mengukuhkan kedudukannya sebagai hub maritim utama dunia selepas mengekalkan tempat pertama dalam Indeks Pembangunan Pusat Perkapalan Antarabangsa Xinhua Baltic ISCD 2026 buat tahun ke-13 berturut-turut. Menurut penguasa maritim dan pelabuhan Singapura, negara itu memperoleh 99.32 daripada 100 mata, mencerminkan kerjasama erat selama 3 dekad antara pihak berkuasa itu dengan komuniti maritim dalam membangunkan ekosistem maritim yang berdaya tahan dan berdaya saing. Pengiktirafan itu disokong oleh kesaling hubungan global Singapura yang kukuh, perkhidmatan maritim yang komprehensif serta peranannya sebagai platform yang dipercayai bagi sektor perkapalan antarabangsa untuk berhubung dan kerjasama. Akhir sekali, Thailand mencatat satu lagi penemuan penting dalam bidang paleontologi apabila penyelidik mengenal pasti spesies baharu dinosaur berleher panjang di wilayah Kalasin. Penemuan itu mengukuhkan lagi kedudukan Thailand dalam peta penemuan dinosaur dunia sekaligus menyerlahkan kepentingan saintifik kawasan timur laut negara itu yang kaya dengan fosil. Fosil berkenaan ditemukan di kawasan Funoi, perkampungan Ban Din Chi, daerah Kamuang di Kalasin yang diiktiraf sebagai antara tapak penemuan fosil vertebra bukan marin paling kaya dan produktif di Asia Tenggara. Kawasan prasejarah itu terletak di bahagian bawah formasi Fu Kradung, unit batuan paling bawah dalam kumpulan Khorat. Menurut Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Paleontologi University Mahasarakham, usia fosil dianggarkan mencecah kira-kira 150 juta tahun dahulu, menjadikannya berasal dari zaman Jurassic akhir. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Auda pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Sekali lagi untuk panduan Auda, hari ini Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 11 Julai 2026. Masih akan kita kongsikan juga bersama Auda kuis bahasa sempena bulan bahasa 2026, sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk hari ini satu soalan kita kongsikan bersama, dan Auda boleh menghantar jawapan Auda melalui WhatsApp National FM di talian 8333923 dengan menyertakan nama penuh serta nombor kad pengenalan pintar Auda, dan seorang pemenang bertuah akan dipilih ya, dan akan dimaklumkan kemudian. Dan untuk soalan ya pada petang ini, di negara Brunei Darussalam, bulan bahasa disambut pada setiap bulan apa? Di negara Brunei Darussalam, bulan bahasa disambut pada setiap bulan apa? Adakah A, January, B, Julai, ataupun C, Jun? Jadi sekali lagi, untuk Kak Auda boleh menghantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp Nasional FM di talian 8333923 dengan menyertakan nama penuh serta nombor kad pengenalan pintar Auda, dan seorang pemenang bertuah akan dipilih ya, dan akan dimaklumkan kemudian. Dan kami akan menerima jawapan Auda sehingga ke pukul 4 petang nanti.
1: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sembilan dua pertuhan tiga, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dan sudah pun pukul 4.15 minit petang. Terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di Serambi Petang untuk hari ini Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah 11 Julai 2026 Masihi. Selepas ini ikuti bersama drama MOU bertajuk Abang Beca.

0: Penatnya. Bukan main ramai betul orang yang datang nak berjoget dah hari ini lah. Memang macam nak patah pinggang aku joget rongging dengan Bang Kemat tu. Aku pun penatlah Tina. Karim buat ayah tu lagi teruk. Dia ajak aku joget duduk. Oi, macam nak terduduk aku dibuatnya.
1: Aku tak tahan lah Sal. Aku nak cabut lah. Kalau ada orang tanya aku, kau katakan tak tahu dah lah
0: Alamak Tina, kalau kau cabut matilah aku Tina.
1: Okeylah, aku tak sanggup nak joget lagi. Kaki aku sakit ni. Itu pun ada Beca.
2: Bang Beca!
3: Warna 9.2 FM Serentak Semasa Radio Mediacorp mempersembahkan Pentas Radio. Minggu ini kami bentangkan kisah berjudul Bang Beca, skrip tulisan M. Safri A. Manaf.
4: Wah, lagu ni best. Aku nak joget. Aku dah beli tiket. Aku nak joget dengan Tina. Kemana pula perempuan joget tu? Tadi aku nampak dia duduk kat sebelah Salma Sepet. Biar macam ni.
5: Tina, Tina sayang. Di mana kamu Tina?
4: Abang Kemat nak joget lagi. Abang Kemat dah beli tiket ni. Kemana pula Tina cantik tu sembunyi?
5: Mami! Mami!
6: Ya, Mami, Mami, Mami. Mami tengah busy kira duit ni. Besok

0: nak bayar gaji perempuan-perempuan joget tu semua. Yang Cik Kemat cari Mami ni ada apa?
1: Saya dah beli tiket nak joget dengan Tina.
0: Dah beli tiket nak joget dengan Tina? Buat apa cari saya? Pergilah cari Tina.
1: Saya tahu, Mami. Saya dah cari tapi Tina tak ada.
0: Kalau ya pun, tunggulah kejap. Agaknya Tina pergi buang air. Dah terkinja-kinja berjoget macam tu. Cik Kemat paham-paham aja lah. Oi, Cik Kemat. Tina tengah laku ni jam tau. Ramai yang nak berjoget dengan Tina. Jadi Cik Kemat kena sabarlah. Kenalah ikut geliran.
1: Saya tahu, Mami. Tapi saya dah cari dia. Dia tak ada ni.
0: Cik Kemat. Cik Kemat jogetlah dengan orang lain dulu. Ha tu, Salma tu. Salma sepek tu. Tengah duduk menunggu aja tu. Pergilah joget dengan dia dulu.
1: Alah, Salma sepek tu comot aja. Tak nak lah.
0: Tak nak sudah.
1: Tolonglah, Mami. Tolonglah. Takkan Mami tak boleh tolong saya?
0: Cik Kemat tak faham Mami tengah busy ya?
2: Ha. Merah-merah kat tangan saya ni. Takkan Mami tak boleh tolong saya?
0: Boleh. Boleh. Memang boleh. Boleh habis punya.
2: Merah punya pasangan.
0: Biar Mami simpan duit merah-merah ni dulu ya. Cik Kemat, pergi duduk kat sana dulu.
2: Okey.
0: Sekarang juga Mami nak cari Tina.
2: Thank you, Mami. Thank you.
0: Memang cara begini saja aku boleh dapat duit luar. Hai, si Kemat tu punya pasal sampai salah-salah aku kira duit ni. Paksalah aku kira balik. Berapa ya tadi ni? Berapa eh? Kan? Dah salah kan? Ewah. Amboi. Engkau orang curi tulang duduk kat tempat gelap ni ya, Salma? Ha?
3: Saya bukan curi tulang kat sini tau, Mami.
0: Dah tu?
3: Lama saya duduk tercanguk kat sana tu. Tak ada orang yang nak joget dengan saya. Jadi saya rehatlah kat sini.
0: Pelanggan tengah ramai. Engkau jangan nak rehat lama-lama kat sini tau. Bangun. Bangun. Pergi tambah makeup kau sikit tu. Jangan comot begini. Seleke. Pakai lipstick pun tak tahu. Pelanggan geli tau.
3: Yelah.
0: Ha? Ini. Tina mana?
3: Saya tak tahu.
0: Hei. Dia kan kawan baik kau. Takkan kau tak tahu?
3: Saya kata saya tak tahu tu. Tak tahulah.

0: malam, Cik Tina?
1: Saya tahu dah larut malam. Sebab tu saya nak naik becak. Kalau tidak, saya dah jalan kaki je tadi.
0: Cuma becak je yang ada di jalan raya ni. Cik Tina tak sudi ke naik becak saya?
1: Saya dah pajak becak Wak Leh.
0: Wak Leh dah mabuk joget, Cik Tina. Kaki dia dah tak boleh mengayuh lagi. Tengok sana tu. Di bawah pokok depan kelab joget tu. Dia dah berdekuk dah.
1: Tak apalah, saya nak jalan kaki je.
0: Dari Happy World ni, Cik Tina nak jalan kaki sampai ke Gilang Serai sana? Ui, jauh tu, Cik Tina. Jangan. Cik Tina kan perempuan. Berbahaya jalan kaki seorang diri malam-malam gini.
1: Bang Beca tahu saya nak ke Gilang Serai?
0: Saya tahu. Dah lama saya tahu Cik Tina tinggal kat Gilang Serai. Yelah, pagi-pagi saya selalu nampak Cik Tina pergi pasar Gilang Serai tu. Jadi Cik Tina tak kenal saya. Tapi saya dah lama kenal Cik Tina. Cuma becak saya belum bernafas baik lagi. Oh ya, Cik Tina, makin lama makin malam ni. Naik ajalah becak saya. Dalam perjalanan nanti kita boleh berbual lagi. Kebetulan pun saya dah nak balik ni. Beberapa Cik Tina bagi pun saya ambil. Boleh saya belikan mak saya mi goreng.
2: Oi, mengurang anak dara orang ke? Ha?
0: Samsek Jukit tu dah datang mari.
3: Cik Tina? Puas saya cari-cari Cik Tina tadi tau. Rupa-rupanya Cik Tina tengah bercengkerama dengan... Cik Tina, mari saya hantarkan Cik Tina naik kereta saya.
1: Tak mengapalah Cik Kemat.
3: Janganlah begitu Cik Tina. Saya ikhlas. Ha.
1: Tak apa.
3: Cik Tina lebih kenal saya daripada budak beca ni kan?
2: Pak Isman, kau jangan nak mengurat anak dara orang tau.
0: Cakap tu baik-baik sikitlah Kemat. Jangan nak kurus barang tau. Mentang-mentang bapak kau kaya, kau nak tunjuk lawa depan Cik Tina ni eh?
2: Cik Tina ni dah tahu aku siapalah Seman. Jangan percaya dengan Bang Beca ni Cik Tina. Kalau Cik Tina nak tahu pasal dia, besok Cik Tina tanya dengan kawan-kawan Cik Tina.
0: Kau jangan nak memburuk-burukkan aku tau, Kemat.
1: Sudah, jangan bergaduh.
3: Maafkan saya Cik Tina. Saya sekadar menyatakan yang sebenarnya.
2: Itu terpulanglah pada Cik Tina nak naik beca dia atau naik kereta saya.
0: Naik ajalah kereta dia, Cik Tina. Selamat malam.
1: Bang Beca! Bang Beca!

0: Dah sampai kat jalan Turi ni, Cik Tina. Rumah Cik Tina sebelah dalam tu kan? Lorongnya sempit sikit tu. Tak muat beca saya nak masuk ke dalam.
1: Tak apalah Abang Beca.
0: Abang dia je lah. Seman aja, okey?
1: Tak mengapalah Abang Seman. Kat sini cukup lah.
0: Saya ucapkan terima kasih pada Cik Tina kerana percaya pada saya. Tak terpengaruh dengan cakap-cakap Cik Kemat tadi.
1: Saya memang tak sebulu dengan Cik Kemat tu. Jadi saya tahu dia bohong.
0: Alhamdulillah. Tak sedap hati pula nak biarkan Cik Tina sendiri masuk lorong gelap tu.
1: Tak apalah.
0: Saya temankan Cik Tina sampai depan pintu ya.
1: Suka hati Bang Beca lah. Maaf Bang Seman. Bapak belum tidur lagi?
2: Bapak tunggu kau. Bapak bimbang. Kau kok belum balik-balik?
1: Hari ni banyak kerja lah, Pak. Sebab tu lambat. Nasib baik ada Bang Beca ni. Tina kenalkan Bapak. Ini Abang Seman. Tina naik beca dia tadi. Abang Seman temankan Tina sampai kat rumah. Nak pastikan Tina selamat.
2: Terima kasih, Nak Seman.
0: Sama-sama, Cik.
2: Syukurlah. Masih ada juga orang baik macam kau ni. Makcik ni tak kuat. Asyik sakit aja sejak Mak Tina ni meninggal 2 tahun dulu. Jadi pakcik pakcik selalu bimbangkan Tina semenjak dia terpaksa bekerja. Maklumlah dia perempuan. Kalau pakcik kuat memang pakcik tak nak kasih dia kerja. Biar pakcik yang kerja. Tapi apa nak buat lah. Duit bencin pakcik jadi postman banyak manalah. Dia pula masih nak belajar sambung sekolah malam. Jadi terpaksalah dia kerja.
0: Saya sedih saya mendengar. Saya tak sangka rupa-rupanya Cik Tina sekolah malam.
1: Ya. Pak, dah larut malam ni, Pak. Abang Seman nak balik tu. Bapak Tina ni memang kaki bual. Sakit-sakit juga. Tapi kalau dah bual, macam orang tak sakit.
2: Ya ke? Memang betul. Kalau siang, sakit-sakit pun pakcik pergi kedai kopi kat Jucat tu. Jumpa kawan berbual. Tak iyalah, dah larut malam sangat lah. Nak Seman balik lah.
0: Baiklah, saya saya balik dulu, pakcik. Tina, Abang Beca balik.
1: Nanti dulu, minum air kopi panas ni dulu.
0: Buat susah aje.
1: Tak adalah.
0: Sedap kopinya. Terima kasih, Cik Tina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa besok, Abang Beca.
0: Okey.
2: Nak Seman tu bapak tengok baik, Tina. Kau kahwin aja dengan dia, dia lagi bagus
1: tau. Apalah bapak ni, malam-malam butuh cakap pasal kahwin pula.

0: Sí, lo está.
1: Oi. Jangan duduk bersepah kat situ. Sini. Kumpul kat sini semua. Ada perkara penting yang Mami nak cakapkan. Bonsa? Tolong kira semuanya cukup tak? Tina.
2: Saya Mami.
1: Jawab dengan jujur pada Mami. Kemana engkau menghilangkan diri semalam?
2: Saya penat. Kaki saya sakit. Saya balik rumah lah.
1: Kalau betul kau penat, kaki kau sakit, kenapa kau tak jumpa Mami dulu sebelum kau balik?
2: Kalau saya jumpa Mami pun, saya tahu Mami tak akan benarkan saya balik.
1: Sudah tentu. Mami tak akan benarkan kau balik sebab pelanggan tengah ramai. Kau tahu tak? Tempat ini tempat kita cari duit. Mereka semua orang kaya, banyak duit. Orang datang nak habiskan duit kat sini untuk hiburkan hati. Kalau mereka tak datang, korang semua kebulur tau.
2: Tapi saya benar-benar...
1: Dapur tak berasap, tak makan.
2: Yelah, tapi saya benar-benar penatlah, Mami. Kaki saya sakit. Takkan saya nak layan berjoget pula. Sebab itulah saya balik aja.
1: Kau balik sebab kau nak meleseh dengan Bang Beca.
2: Mami ni, jangan nak tuduh saya bukan-bukan tau, Mami. Saya bukan perempuan murahan lah, Mami.
1: Diam! Biadab. Pandai nak jawab, ya? Kau dengar sini, Mami paling tak suka orang berani menjawab cakap-cakap Mami. Mami cakap apa-apa pun, apa juga yang Mami cakap, semuanya ada bukti tau. Ingat, ini baru sikit tau. Baru sikit aja Mami bagi tau. Kalau kau ulang lagi kesalahan yang sama, kau tahulah padanya.
3: Tak patut tolong Mami buat begitu pada Tina.
1: Oi, semua dengar sini. Korang semua ni, dengar sini . Pasang telinga betul-betul. Siapa yang tak puas hati, cakap. Korang semua ingat ya. Ingat ya. Ini Mami Sally tau. Bukan Mami Combi yang korang boleh nak senda-sendakan, nak gurau-guraukan, nak tawa-tawakan. Bukan. Berjoget, layan pelanggan, itu juga pekerjaan. Ingat, gunakan otak. Kau tahu tak, korang semua ni pekerja tau. Pekerja! Pekerja mesti patuh pada peraturan kerja. Belajar mendisiplinkan diri. Ada sesiapa yang nak cakap? Cakap! Cakap! Ada? Kalau tak ada, bagus. Pergi masuk bilik makeup sekarang ini juga. Solek cantik-cantik. Pakai makeup lawa-lawa. Malam ini malam minggu tau. Boss Club Joget ini adakan promosi istimewa. Joget sampai pagi.

0: Aku geram betul lah bila tengok Mami sepak kau, Tina. Pakal ada bangsa. Kalau tidak, memang aku sepak muka dia tu. Tak jadi perempuan joget lagi kat sini pun tak apa.
1: Sudahlah, tak usah nak cari naas lah, Sal. Kau tu kan perlu tanggung adik-beradik kau yang ramai. Nak dapat kerja lain yang sama pendapatannya dengan di sini kan
0: tapi
1: susah.
0: Tapi Mami tu dah melampau. Biarkanlah. Dia lebih pentingkan duit dari kebajikan kita. Tak

0: ya kan? Kerana adanya kita-kita ni semualah, Tina. Tempat joget ni buat duit. Jadi terkenal. Mami tu, makan hasil penat lelah kita berjoget aja. Tahunya, memerintah aja.
1: Tak apalah, sabar dululah, Sal. Tak usahlah bertindak ikut perasaan. Kau fikir kau lari daripada sini, kau boleh selamat? Mami takkan diam diri tau, Sal. Dia akan suruh bouncer-bouncer bedal kau cukup-cukup. Kau tengok apa jadi pada kawan kita Sarah Siput tu? Sampai sekarang kan Sarah Siput tu jalan tempang kerana kena bantai. Macam mana nak joget lagi kalau dah jalan dah tempang?
2: Habis sampai bila, Tina, kita nak jadi macam ni?
1: Sudahlah.
2: Aku menyesal kerana termakan pujuk rayu Mami tu. Mana aku sangka dia akan buat begini pada aku. Aku rasa...
1: Tenang, Sal. Tenang. Sekarang. Apa yang kau rasa, aku pun merasa sama. Kawan-kawan kita yang lain tu pun sama. Kita tak boleh buat apa-apa sekarang, Sal.
3: Hello. Oi, jangan nak bertonyi aja lagi. Start kerja. Pelanggan dah mula datang tu.
1: Mami Sally dah bersuara tu dah.
0: Jangan. Makeup aku okey tak, Tina?
1: Tengoklah makeup pun dah okey lah.
3: Oi. Okey. Jangan lengah-lengah lagi.
1: Apa lagi?
3: Cepat keluar. Keluar dari bilik makeup tu. Sekarang.
1: Apa lagi, Mami?
3: Nanti. Jangan jalan dulu. Mami nak cek. Bagus. Macam ni lah buat pelanggan tertarik. Okey, jalan. Kau Mira, nanti dulu. Minyak wangi apa yang kau pakai ni? Bau tengik aja. Pergi sembuh. Pergi sembuh minyak wangi yang lain. Pergi. Tina?
1: Ada yang tak kena dengan saya?
3: Kau memang cantik, Tina. Engkau permata di kelab joget ini. Maafkan Mami ya, pasal yang semalam tu.
1: Tak akan maafkan Mami sampai bila-bila pun.

0: Macam mana, Mami?
1: Oh, Encik Kemat. Semuanya beres. Tanggung beres. Malam ini, Tina, Encik Kemat yang punya.
2: Iya ke, Mami?
1: Iya.
2: Oh, terima kasih, Mami. Terima kasih. You best.
1: Encik Kemat, ini Mami Sally lah, Encik Kemat.
0: Betul, saya tahu, Mami.
1: Tapi, takkanlah cukup dengan terima kasih aja, Encik Kemat.
0: Oh, saya faham. Saya faham. Ha, hari ini, habuannya special.
1: Oi, banyaknya. Terima kasih. Terima kasih, Cik Kemat.
0: Untuk Mami, untuk
1: Tina?
0: Mami.
1: Tina. Tina?
3: Ya, Mami.
1: Tina?
3: Saya kat sini lah, Mami. Mata duitan. Aku kat sini pun tak nampak. Dah mula nak buta lah tu matanya.
1: Tina.
3: Ya, Mami.
1: Ini. Cik Kemat dah datang ni. Cik Kemat.
2: Cik Tina. Cik Kemat. Apa lagi, Cik Tina? Jom, kita joget. Jom. Yelah.
0: Saya ucapkan terima kasih pada Cik Tina kerana masih sudi berjoget dengan saya.
3: Tak payah terima kasih pada saya lah. Saya kerja, saya terpaksa.
0: Janganlah cakap macam tu, Cik Tina.
3: Cik Kemat ni jangan berani nak main tangan . Nanti kasut naik ke muka.
0: Maafkan saya. Saya tak sengaja.
4: Awak jangan nak kurang ajar dengan saya tau. Tina. Tina, tolong aku, Tina.
3: Kenapa, Nisa? Kenapa?
4: Orang tua tu

0: Dia cuba nak buat tak senyap pada aku.
1: Mana?
0: Tu orangnya tu.
1: Eh. Awak jangan melampau tau eh. Awak jangan ingat nak buat sesuka hati awak pada kawan saya ni tau. Kita kat sini bukan perempuan joget murahan tau tak?
2: Hey. Apa yang kecoh-kecoh ni semua? Ha? Bangsa! Awak orang tidur ke apa ni ha? Kawal keadaan. Berhentikan muzik tu dulu. Berhentikan. Apa yang terjadi ni ha? Apa?
0: Orang tua tu bukan nak joget mami, tapi nak pegang-pegang saya.
2: Kalau benar orang tua tu nak pegang-pegang kau, yang kau mengadu pada Tina, kenapa? Kenapa tak mengadu pada aku?
3: Macam mana dia nak mengadu pada Cik Sally? Ha? Kalau Cik Mami Sally dah bersubahat dengan kerja maksiat ni semua.
4: Bang Zeman.
3: Jangan bimbang, Tina. Abang tak boleh biarkan setan-setan iblis ni semua buat sesuka hati pada Tina dan kawan-kawan Tina semua.
2: Oh, Bang Beca dah berani menyamar masuk kemari ya? Nak jadi hero ya?
3: Saya bukan masuk percuma kat sini, Cik Mami Sally. Saya beli tiket tau. Hati saya dah lama sakit tengok Cik Mami Sally memperalatkan kaum sejenis Cik Mami. Semata-mata kerana duit.
2: Biadab! Hei, miskin tak sedar diri. Bukan main lancang lagi mulut kau menuduh aku ya? Ha?
4: Bang Seman, cepatlah pergi dari sini sebelum Bang Seman dipengaruhkan.
3: Abang Seman tak takut, Tina. Abang tak takut. Bang Seman.
2: Hey, berambus! Aku kata berambus. Berambus! Kau tak ada kena mengena dengan mereka ini semua tau. Bangsa! Apa yang kau tunggu lagi? Ajar dia!
4: Mami, janganlah Mami.

0: Bapak! Bapak! Tolong Tina, Pak! Tolong!
1: Ya Allah! Ya Allah! Kenapa ni? Kenapa ni?
0: Abang Seman kena pukul, Pak!
1: Allah, ya Allah! Kesian ni, Abang Seman! Bau kat bau bapak ni. Tina, Tina kau pergi bersihkan katil bapak tu.
0: Yalah.
1: Kita boleh baring ke Seman kat sana.
0: Ya, mari saya tolong kita. Mari, mari.
1: Masuk, masuk.
0: Sini, sini. Masuk.
2: Terima kasih, Pak Cik. Saya susahkan Pak Cik.
1: Tak. Perkara kecil aja ni. Mari masuk. Mari.
0: Sini.
1: Baring kat katil Pak Cik ni.
0: Perlahan, Bang Seman. Saya tolong, Sir.
1: Aduh. Tina, kau bersihkan luka-luka di mukanya tu. Bapak keluar beli ubat kat kedai Sengsi.
0: Baik, Pak.
1: Ya Allah.
2: Aduh.
0: Ambilkan.
2: Cik Tina. Buat apa bawa Abang Seman balik ke rumah ni? Bukankah menyusahkan Tina aja?
0: Abang Seman kan tinggal sendiri. Kalau balik ke sana, siapa yang nak kelulukan Abang Seman?
2: Terima kasih, Cik Tina.
0: Sudahlah. Jangan bercik-cik lagi. Tina aja cukup. Abang Seman ni sengajalah nak cari naas. Kalau Abang Seman tak masuk campur tadi, Abang Seman tentu takkan jadi begini.
2: Sakit.
0: Kesian Abang Seman, Tina. Itulah, dia degillah, Sal. Bangsa-bangsa mami tu memang tak berhati perut langsung. Pukul bantainya Abang Seman ni macam binatang aja.
2: Sudahlah, Tina. Sudahlah. Sudah jangan menangis. Tuhan akan balas perbuatan jahat mereka.
3: Tina, macam mana dengan kita sekarang, Tina?
0: Entahlah, Sal. Aku belum dapat fikir apa-apa lagi.
3: Aku ingat aku tak nak bekerja kat sana lagi lah, Tina. Aku terpaksa nikat. Aku ingat aku nak lari lah, Tina.
0: Sama.
3: Dulu aku dah kata, sampai bila kita nak jadi begini?
0: Sama. Kau fikirlah dulu.
2: Kau carilah pekerjaan yang lain, Cik Sal. Gaji kecil tak apa. Asal keselamatan dan kebajikan kau orang terjaga.
0: Kau nak lari ke mana ni, Sal?
3: Ke mana saja, Tina? Maafkan aku.

0: dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul haja jamiatar rahimakumullah.
1: Istawu istaqimu. Allah.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, kembali kita di udara National FM Radio Brunei menerusi ruangan Variasi Senja sehingga ke pukul 8 malam nanti untuk panduan bersama dikongsikan jadual masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi Muslimin dan Muslimat di negara Brunei Darussalam hari ini Sabtu sudah pun memasuki 26 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Julai 2026 Masihi. Jadi bagi daerah Brunei Muara dan Tembu Burung, Isya hari ini bermula pada pukul 7.53 minit malam, manakala daerah Tutong 7.54 minit malam dan seterusnya daerah Belait, Isya hari ini 7.56 minit malam. Baik, apa yang dimuatkan menerusi jam terakhir ruangan Variasi Senja ini selepas kita mendengarkan sebuah lagu, Auda akan mengikuti pengisian 5 minit bersama Ustaz Siri kedua di mana tajuk perbahasannya pada malam ini berkenaan dengan rezeki yang berkat. Jadi apakah jenis-jenis rezeki yang berkat? Nantikan perkongsiannya setelah lagu ini. Teruskan bersama di National FM Radio Brunei.

0: 5 Menit Bersama Ustaz. 5 Menit Bersama Ustaz.
1: Sekarang kita ni melihat apakah jenis-jenis rezeki. Boleh kita ni katakan jenis-jenis rezeki ada dua. Yang pertama, rezeki yang sifatnya umum, kemudian rezeki yang bersifat khusus.
0: Rezeki yang berkat bahagian kedua bersama Ustaz Nazirul Mubin bin Ahad. 5 Menit Bersama Ustaz.
1: Apa yang disebutkan sebagai rezeki yang bersifat umum ialah apa-apa jua rezeki

0: yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, yang Muslim ataupun bukan Muslim, manusia, haiwan, yang baik, yang jahat dan sebagainya. Artinya yang umum memang akan diberikan kepada sesiapa sekalipun. Sebagai contoh, seorang Muslim itu yang tidur di rumahnya, ia tidak akan memperolehi, ia tidak akan mendapatkan ikan daripada laut jika ia tidak pergi ke laut. Kalau ia tidur di rumahnya, tidak berusaha untuk menangkap ikan di laut, ia tidak akan mendapatkan ikan daripada laut. Tidak akan datang ikan itu sendiri kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam, walaupun ia tidak beragama Islam, apabila ia turun ke laut dengan segala kelengkapannya, dengan segala ilmu, dengan segala pengetahuannya, ia turun untuk menangkap ikan di laut, ia akan memperolehinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, sayur-sayuran tidak akan tumbuh hanya kerana seorang itu bersolat tanpa usaha. Sayur-sayuran tanpa ia bertanam di sebelah rumahnya, ia tidak akan menjadi dengan sendirinya. Tetapi orang yang berusaha menanam, walaupun ia tidak bersolat, akan tumbuh sayurannya. Ini mengikut percaturan yang umum, artinya yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kepada haiwan ataupun manusia dan sebagainya. Yang baik, yang jahat memang akan mendapat. Di samping itu, perkara ini boleh kita lihat pelbagai percaturan yang lain. Sebagai contoh, hujan, panas, ribut, musuh, kawan dan pelbagai lagi. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiadalah suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Artinya di dalam surah Hud ayat 6. Rezeki bahagian yang kedua ialah rezeki yang bersifat khusus untuk hamba-hambanya. Apa yang disebutkan sebagai rezeki khusus ini? Artinya rezeki yang berupa keimanan, kebahagiaan jiwa, hikmah, ketenangan roh dan seumpamanya. Artinya perkara ini tidak diperolehi dengan usaha kebendaan, tetapi dengan sebab kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah mengetahui siapa yang layak di antara hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan kurniaan tersebut. Artinya rezeki ini telah ditentukan semenjak kita ini dalam perut ibu kita ini. Apabila roh ditiupkan di dalam perut ibu kita ini, dengan kita ini berada di dalam itu, maka telah ditentukan beberapa perkara, empat perkara kepada kita ini. Ajal, jodoh, kebaikan, keberuntungan dan keburukan bagi kita ini telah ditentukan. Jadi setiap daripada ketani ini telah dijamin rezekinya. Artinya jangan ketani pernah khawatir. Kalau ketani melakukan apa yang menyebabkan redha Allah SWT, ketani teruskan. Jangan ketani takut tidak ada beroleh rezeki, tidak cukup rezeki dan sebagainya. Kerana Allah SWT telah menentukan setiap daripada ketani ini rezeki yang telah dijamin. Kemudian rezeki atas usaha yang dilakukan. Artinya rezeki yang ketani usahakan sesuai dengan apa yang ketani kerjakan. Artinya walaupun ketani bertawakal, ketani maklum bahwasanya setiap daripada rezeki ketani ini telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, ketani perlu berusaha untuk mendapatkannya. Artinya walaupun ketani ini, iman ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat, tapi kalau ketani tidak berusaha, macam mana ketani akan dapat? Kemudian yang ketiga, rezeki bagi orang-orang yang bersyukur. Surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. La azidannakum. Kami akan tambah lagi. Bila mana kita ini makin bersyukur, makin ditambah. Kemudian yang terakhir ialah rezeki untuk orang yang beriman ataupun orang yang bertawakal. Yang kita ini selalu bacakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bila mana kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita ini jalan keluar atas setiap kesusahan yang kita ini lalui, dan diberikan rezeki dari mana arah jalan yang kita ini tidak sangka-sangka. Kadang-kadang kita ini tidak menyangka dari mana arah rezeki itu datang. Kemudian, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi ini boleh kita ini baca di dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Jadi inilah bagaimana Allah telah membahagi-bahagikan keempat-empat cara Allah memberikan rezekinya kepada kita ini. Dan di antara keempat-empat ini, cara keempat ini paling istimewa dan indah, semua orang dapat meraihnya, tidak semua orang dapat merasakannya. Allahu a'lam bissawab.
1: 5 minit bersama Ustaz dibawakan oleh National FM.
2: National FM Radio Brunei.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.

azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

ولا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله صلى الله عليه وسلم.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah ada pertemuan kita hari ini Ahad ya, 26 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 12 Julai 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh ya akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.14 minit pagi ya. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 55 hingga 56 yang tafsirnya, mereka berkata, kami menyampaikan kabar yang mengembirakan ini kepadamu dengan cara yang benar. Oleh itu, janganlah engkau termasuk golongan orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata, dan tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang-orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat 55 hingga 56. Ya dah, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak akan terlepas dari menghadapi pelbagai cabaran dan pelbagai dugaan. Dan hakikatnya Allah Subhanahu Taala sentiasa menguji setiap hambanya dengan pelbagai cubaan yang kadang-kadang tidak seiring dengan keinginan kita. Antaranya seperti kegagalan, kesempitan, krisis dan sebagainya. Dan semua ini adalah semata-mata untuk kita menilai tahap keimanan dan keyakinan kita terhadap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya manusia yang lupa kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan melahirkan perasaan putus asa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 168 yang tafsirnya, dan kami membahagikan mereka di muka bumi menjadi beberapa golongan. Antara mereka ada yang tidak sedemikian, dan kami menguji mereka dengan pelbagai nikmat kebaikan dan bencana keburukan supaya mereka kembali bertaubat daripada segala maksiat dan mungkar. Surah Al-A'raf ayat 168. Dan kita selaku umat Islam adalah dituntut ya untuk sentiasa bersangka baik dan sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya apabila kita menghadapi masalah ataupun ketika kita berdepan dengan situasi yang sukar dan berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Dan adapun antara faktor utama yang menyebabkan seseorang berputus asa ialah kerana terjerumus dalam perkara-perkara dosa dan maksiat. Dan apabila kita tergelincir dalam perkara-perkara dosa dan maksiat, janganlah kita sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas dari kemurkaannya. Dan tidak kira sebesar mana pun dosa yang telah kita lakukan, kesemua dosa tersebut akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang tafsirnya, katakanlah, yang disampaikanlah firmanku wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Az-Zumar ayat 53. Baiklah, sudah kita ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hal dan demikian tadi kita ikuti bersama secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah ya, dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan pertemuan kita hari ini Ahad 26 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 12 Julai 2026 Masihi ya. Dan sebagai panduan bersama Auda, waktu subuh akan berakhir waktunya pada pukul 6.14 menit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: professional FM。
1: Firman Ilahi。
2: Bismillahirrahmanirrahim。ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير。
1: تفسيرnya dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah.

0: yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.